ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

0: Lula dewa tang semla ganang xiong na deshi yin. Deshi topar de na detang la zun gu.
1: Detang gu na seishue ji bang lang ma no wa si gu. Seishue ji lang dur ma hi na nga chui ling chin xuan tang.
2: So tian nong su ni, zama zong yin tong monyang la chen zan chi gu ba ma zi ta tang kuwa ka bo yung. ཉང ཚ ཐང ན ཟོང གོང ཐོ ཅ ཆོང ཉང ད ཐང ཝ ཏོང ལ བར ད ང ཆ ཐོ བེ ཆོང ཉང ཐང ཅེ ན ལི བེ ར ན གིན ར མ བོ ང ར ཆོང ཐོང ཆོང ཅིན ཆོང ཆོང རུ ཆོང ར ཚ ཅ ཆོང ཇ སི ཆོང ཇ སི ཆོང མར གིན ར ཅ ཆོང ལ སུ ཤེ མ ཕང ཚ ཏིན བེ ཅེ ཉེ ནི བེ ཟ ཐང ལ ཏོ ནོ ཅི གུ པ ཏ ན ཆ ཡ ཟུ སེན བེ ས མ མོ ཉང ག ནོང ད ར ཉ ར ས མ ཏུ ཅེ ཏོང ཏོང ཅེ ཅ ནོང ཅེ ས གུ ལ Sama zawa tutsi cha ngen tong, yon na tunjong par se mzong wa tong. Sama gongde cha jemong tong, jenyang da tong mu chu. Nanjen cho che cha ngje pepe, ngje yinda de, kasi ndaram meen cha raisa do na. Cha nu kanya zimu gu la, wen chong, ngje ndaram cha ra yin na. Ngje ma zi pa ngen la, sama se ne, se den cha nu la kanya zi gu. Demen cho ka nga cha jema tong jawa ri, kara tong, so ka lu la nzang gu ba. Pierna, Goyer Kowatum, Tongal Joba, Darwa, Don Kabochewa Suchiko, Talking Achamauko, Junior Ngo, Karake Chetum, Yona, Sukang Awa, Poakon Tanazon, Pami Zaton Simuchula, Tongara Tilia Gana, Yangu Majana, Jinya Tonger Tondoa Mazi, Jimba Nyambari, Jinya Nibi, Sien Nibarata, Mimbatum, Soche Gegginjan Zutian Noyi, Yan Rala Zatontum, Gichi. 민지 추섬자 냠데 제네 첸젠 지구라 시에모 판스 마연바라 띠무구베 진힌니베 자탄 촘보 수바마지 그체 우촘통 냠데 제나 니바 몽쳬와라 니 자마타더 민제라 띠네 민추 지무구 사마조와 주베 두체 라마통 덜트라베레 피르나 제토 쳬본 센데 수제 쳬토우자 냠자 제나리 데레자 진힌니베 세지 토가가자 제토론도와리 yin yung donong zi guba xia la. Xie mo pangsa yung na dao min zi jia rai guo qi zi dong tong qi yi jio wa jin yi la xiao xie zi pa to xi. Wu cham jia nga su dong ngi jie zi gu. Gan jie lu bo ya xian dong cha pang tong. Cha pang cima ra tri pa gao se. Xie mo pangsa dang ri zi la yuan di ngi jie tri pa xian dong la gu ku mi. Gan jie xian dong cha pang la tri pa ra yung jir jia nu ba tong. Tu da ra lu yung jia na cha ka la la nyong de zi to. 타그 코죠용 퍼선 딘바라 루치 지치톤 캬냠반저

0: Tachin doran sobek, sotanka panum de tata. Machin madame dike, totanka anse tala chok de dike, demoka patrolota. Sorsi dikap nabipin de sundi pamek, nindakon de canelli, zed de la nabasorala. Zinga patum de beke, serja lulan topi de beke, digo nabasor, talin de la tada. Marala talin, tachin rugzado de batabu, tacharing at the tada. Soja tachi ribeke, tinkon, tarkoz, laluna, so conde, lesson dadok, metoche batabu, tata metanzo. Timing de la unkarkan in dandi.
1: Tahu ni kundi serba tu, jangan kundi serba tu. Ya lom ni, tanjung serba tu je. Katok kalapa juga, tengah cek dalam tiba tabu ke. Tak mesin serba tu je. Katok ganda dengung ganda, lupa suruh lugu ni se. Golan suatu tayam di se. Nampu cuma dah kira di se ganda. Yang dekeng je gune. Katam tu mungkin lah dah. Tokeng je gune. Pemuat ni dah kencur gak. Nanti tok tangke konsep peta tang. Yolong kau nak kau beke ni dalam tu. Sekarang rumah tu tongsa juga beke. Lendan dah baju. Tak mesin serba kongke. Lendan dah baju. Jangan cuma dengkeng ngalor lah tangan. Lendan dah baju. Nanti lo.

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི Ani ku tengres, pejina mose vitisul mutukita, shetanka maki tenko yuko, senti shotsampachi, tani ngoten asu tengri. Matuloya, mute po yinga moyin, mute mu yuntenchenga, yana kayamishi kenji lumboyin, yana jari yinga perin lasoba, ani mutuku kur, shiraga chiparte ku tengyo maris, chipar kitate ku tengyo maris, tani ku ngo shotsampati tengyo res. Tain dilata, ndorna, ani ku tengyo ngoten se dilu, mituku ku ngiparte. Tene dāyī kāyā rūngā jī, mī te tāsā ka dāyī gāngī bō kāyā rūngā jī gā, anī ngō te, anī yīgē tamā tsū nībī kū tsukpa, tē kī chērsēnā, anī kū tēng kī bā rēs, tēng dīr chērsē dīr, tēng jū ngō tēng mā tēng tē, anī mī tū trūp mā tū jī cē jī tsō nāng tsō tē rī. Tēng yīn tīsā lō kūrō, bē chā gā na sā chū mē lūng lā sō bā tē tā tē jū bī gā dā tē gā, anī tāsā ka dāyī jī ngī bō tē jū ngō shī tsā bā tē kō kū tē mā tē nā, anī kū tsū mī mā rē. Then Tosuna, data book jatis with the cherry city. Any cheat dead on ticket, any community about the chaluris, or then diesel, meaning good second of what did, attaining what they made what it, chatty patinity. That the cherry said, Casank, any chicket and Nande than Javik, Tratis, you call in second body gene.
1: Tata chi chi simpa dina, biodion lung chi nyin chi likon, kange sonda lu chi lin chi chi. Hiana minti, ngan chi lin chi sin jiro, gasu hiu.
0: Ta tere nga rozi hiya to chiri se dil, ani sba, tani mingi shenu isi ya dir. Ta ona ming tapa tela, ko guba chi yo korwa, ona mingu ko shenu de kanda chiri. Kod sheli sena na ya na kong nipa nabot kanda chiri sa bayin na. Ta ndala, nganzo langar ki bigo ndo gana na. Ani mienda dabar manze na jikten tamchi mombar njir. Dewi mombar sevi shir ngebi mienda dabar nze se ni. Ota ndarisung. Daga ten chiri se dilo, jikten togo nganzo hija kanda kanya na, chui kanda kanya na. Ta deso la, pache wachi la, ani nganzo chiri se dilo, mire re tagre es. Ka de, nipo dedan te, ya na chui dedan te la, Rana Susuko Tomai Bangi Minte Madapa Yina, and then Gitenta Gitin Mobanjano Grace, Tan Gitenta Mobanjano Grace, said his only Chites of Soso Soso Lacro, Min Tomai Barre Madapa Yina, and in order to Ninza Shekawa, the Ninza Shepala, Nibota Te, Chitta Te Ninzambala, Aniko, Nuramabujungri. Theatre no Mazi, any pencil murder, no pencil parula, Kecha Hini, Goda Trium Picasilla, Anni. Nganzo jueja ga nande mombo, beche na jue heji ga nipo ganda kanya na teso tsomala, rana soso tomo maayi ba ngin ji madaba yena. Ani teda teda bu nipo teso tomo patsala datu yungbi kasala. Ani pesa kala, ani datu lipo ji kurun chen mtepa ga kanga mambo jin yungguri yasu. Tende tela teni, ani jiten taji momba njeris. Tene karsa kuruko ta nipo ganda kanya na patsu, ani hienda budi shen mtel, patsu nchunruwa, patsu nzonruwa, patsu nonruwa. Pasun chungro, dela teni ini ngan suci saya guru kita, datu suci sama dengan lipat cium itu bagai tenaga kita, kanga mampu juga res. Dewi moba servis yang kami mungkin dapat rendah esen kita, jenis dewi sena kita dia dapat ani cipta je pasu teni chungro atau desu ninja malah koru monro juga moba desu pas servis syarat allah ani ni aja kita dasar kembo desu ke, ani ni bo desu lah kita cipta desu lah ani rana suci kita thamu main bagai ani minta bar res ya. Dalati bayana, ani, nganzo ming seate, the ming tela teni, dai nibu teso pasu munzora, ani liparchikur ninzan tapak, nibayapare, ani yea pasu, nibu teso pasu, dikjil godatu yon because mina teni, ani, nibu tedan te, yin parupala, daliparchi tetubik, kor mina tenriki shinita, nibayapare. Jense tela teni, nganzo pejitini, kunchen, andrupa pema karbo sea, takipa chimbo kongia, ming tapa nu, Nipo yenda menorhin, di ten kovi cheto sensu nipare. Min taba teta, nipo yenda yen pasu menorwa ta. Ani teta te yukur ten te, yabo ji kovi cheto la, ani min taba re ezo nare. Tenei ba yin zang ngang zong rwa mei ri tabi rin cun ba yin na rwa mei ri ka ku kecha ka zhuwa la teni yana yige ka zhuwa la teni ani ta yin paru po la rang rang su su ka san xa ka ten sen nung ka kaan chen bi ki ten te su to pa da chui te she gyo rwa teni dila ta ke da yige ka to ni ngibo kaan da kaan de mei yin la pa kwa ra she ba da da chui ba la ani mi ma po ti ka to ni pe she ta ni yin ka da chui gyo rwa pe ga ba yin na ani duma yan dipar she bi ka kawa yo rwa Tinggal kawat dia, yang paru balo datar bersiapa lah. Ani kawat si jebi ke korang thomo main bagai dachi orang. Tercele jenah dundi je, tenje ni berjebi ni buat je. Mir. Tinggal kawat si jebi ke dati ke. Ani kawat si tasa ke dagi ke dundi je, tenje ni berjebi ni buat ke ngote. Ani korang berjebi korang tenggur. Tinggal kawat si bi ke dati ke. Ani pembas yang dado, mus yang dado, tasa yang dado. Chuselendado, Nankaselendado, Nimalasuba, Tendrego, Dagi, Nibo Yenda Kuru, Chepan, Jepi, Tony. Ani, Duman Dipi, Tenjeji, Nibote, Ani, Ninzi Yapochi, Tabata, Yaparubon, Dalipochi, Tetugur, Kahi, Jibitatic. Tendai by Yenza, Ani, Minsia, the Tapa Mena, Ani Nansota, Sachas and Amandu Yana Yelda, Yana Tuseji, Kunipa, Kokapa, and a Kaluik, Tendregota, and Jitinji Shijata. Nibu tezo somade, ene yen paru pola da lipo jin chegi na ta kanga yore. Ta tsaalu kutu ni yeda tigi maka wikasi la, ene yen paru pola yomana je rumo guzon rabo jitre, yomana kya la kurondu kongu ni, ene yen paru pola pa teni da tegi na nrigi yore te. Wenja, nganso mombo ji chere jina koro duce ta sacha jo kaja go wangi, teka da nga rusu pa teni koro da tegi te meba tenri yorwa, tenri ki nibu mambu yobari. Ta tezo te chere se dili, ene nibu tedan te chu teda teji koro ming te peshe tongbi toni, ene yen paru pola da tegi pa yina, अरे दादे को लिपो जी ठंडो एक तेरे की भाई पर रेस वो तेरे भाई इंसान मिक्स शेनी तेरे दौड़ नहीं किया ना अने चीन जो अने ओटे अने ये ना मंजूर वाला ये ना मंचुक वाला ये ना मंडी पर अने तुम्बा लाली पर निंजो थबाता अने ये ना यं अने तेरा तेरे चले जाना पता लिपो जी कुमी ट्रिट पा